Kale bwati wagambye mitapapa misati sema kula kemba kiko bakaita unganirangako kudachika ziri 10 na meka abiri mu munana zokaze.